0: fait Bangkok.
1: Move your body.
0: Kodisa.
1: Kodisa.
0: Nimbanko ben nimbanko munkan. Atele kan sutura. Dunia bebe tamala banko lekan. Baji obelari banko kan. Bungol belori banko kan. Ate banko kilion lekan antel sutura. Wala nangajamun.